ɔhe David mpae bɔne o ɛnwom ɛtire aduɔson baako ne nkyekyɛ mu ɛnkono no se ntɔme ntwene ne nkɔkora waberɛ mu na sɛ mahoɔden nso sa a mennya wo me enti ɛne da yi wobɔdan na me nso so me se sɛ mahoɔden sa me mmere waberɛ mu a papa mennya me wate me mpae bɔ mu nso menyontorɔm masɛmpakam owura ɛyɛ kura me